lobiwa mi abislek news gi yu ibri wans masai waka sortu fo waka disi edu den sortu sani disi lobiwa kans bigita ki no meki da libi fu tego ates wetelus heit en wetelus heit no doro ina konu kondre fu masra me begi gi yu lobiwa if you the ones my arki a programa disi